0: Julai telah diisytiharkan sebagai bulan bahasa di negara Brunei Darussalam. Daulatkanlah bahasa Melayu. Hasrat ketamu cari kepayang, terbeli pula buah mengkudu, sastra dijulang, bahasa disayang, dalam budaya terus berpadu.
1: Pelangi FM, Pelangi FM.
2: Teruskan bersama di Pelangi FM Station Nombor 1. Ada Rudy Kelis dan juga Zira Licious kembali lagi bersama. Ada di jam terakhir HBD Hello Brunei Darussalam untuk hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026 masih bersama dengan Satu Safar 1448 Hijrah untuk pagi ini, untuk minggu ini.
3: Ya, perhatian untuk semua pencinta kucing, si Manja Pet Grooming Spa kembali lagi dengan pertandingan kucing pedigree antarabangsa.
2: Aha.
3: Persekutuan Peminat Kucing Brunei yang ke-31 dengan sokongan Imagine Royal Brunei Type dan juga KFC, acara ini akan berlangsung pada hari Ahad ini 19 Julai pukul 9 pagi hingga 6 petang di Peak Club. Jadi Auda boleh saksikan kucing-kucing cantik daripada pelbagai baka bersaing, diadili oleh juri-juri antarabangsa daripada China, Thailand, Indonesia dan juga Malaysia, dan pengunjung juga boleh menikmati pelbagai produk bertemakan kucing, peliharaan haiwan serta makanan dan minuman yang disediakan oleh para peniaga tempatan. Jadi masuk adalah percuma dan Auda juga boleh membawa kucing kesayangan di sekitar. Meow. Jadi tandakan tarikh 19 Julai ini pukul 9 pagi hingga 6 petang dalam kalender bis kita, dan juga mungkin ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh larilah halaman Instagram Si Manja.
2: Yes, itu dia. Jangan lupa ya. Ingat kucing, Rudy, ingat yeah. Si Manja. Kalau Zira, bakar apa?
3: Saya suka bakar yang ganas-ganas. Apa nama itu? Yang macam ada
2: ganas-ganas lah. Tiger. Ah,
3: yelah, apa nama itu?
2: Kucing basar. Kalau aku bakar, bakar wali.
3: Bunga aku bakar wali kan?
2: Saya bakar bakal jenazah.
3: Tunggu lagi. Yes, memang kita semua bakal jenazah. Tunggu. Ini kan tadi katanya boleh bawa kucing bis kita peliharaan. Kalau bawa kucing jiran boleh?
2: Boleh.
3: Boleh ha?
2: Jangan saja kucing jiran yang bunyinya woof. Itu bukan kucing.
3: Itu bukan kucing. Confirm bukan kucing. Okey, kita bawakan ada segmen Marita Berpantun pada pagi ini seperti biasa di pagi Khamis bersama dengan Zira dan juga Rudy Culas.
2: Yes.
3: Bukan kulkas. Kulkas satu isbot guys.
2: Ataupun bukannya apa?
3: Culas ni sebenarnya ada makna ya, culas.
2: Culas.
3: Saya rasa macam cuai bah, macam maksudnya lah. Mungkin. Betul kan kalau saya salah?
2: No comment. Bulan Julai adalah bulan bahasa.
3: Tiba. Macam minggu lepas ni saya random kan. Cakap pasal lain, tiba-tiba berhati-hati ketika memandu. Buanglah sampah ke tempatnya. Okay. Tapi musim perayaan kan ni masa ni. Cakap pasal sampah ni kan.
2: Mata kucing sudah balilungan. Balum.
3: Balum baru je start di malam.
2: Undang-undangar alum lagi musimnya bah. Nampak.
3: Allah wakbar. Sebenarnya kan saya ni adrenaline kan. Belum lagi habis sebenarnya.
2: Pasal kemarin.
3: Kemarin ya Allah. Dari pagi berpanas lah, kata orang istilahnya.
2: Dari functionnya kemarin.
3: Jadi sebenarnya aku dah function.

0: lah.
1: Tapi dah pala good experience lah.
2: Betul.
1: Okay, ini memang berkaitan dengan tema kita pada minggu ni. Iaitu keputeraan.
2: Yes. Di mana ya pastinya kita sama-sama mengimarahkan, memeriahkan ya majlis sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
1: yang ke-80.
2: Ya, Big 80. Jadi memang
1: kita apa, sekarang ni berada di apa tu, lembaran sejarah 80, di usia baginda ke-80. Yang akan nanti diceritakan kepada generasi yang akan datang.
2: Betul.
1: So bayangkan ya, kita sekarang berada di lembaran sejarah ni, Rudy. Tapi orang tak kena kita. Mestilah.
2: Bulan Julai merupakan bulan bahasa. Okey. Apapun untuk pagi ini kita akan tetap kongsikan 8333914 yang hanya seorang pemenang yang akan menerima voucher dine-in bernilai $10 sumbangan di Coral Restaurant and Catering. Temanya adalah keputeraan.
1: Senang nanti saja kita akan kongsikan bersama. Pantun bis kita mesti ada perkataan
2: keputeraan.
1: Keputeraan.
2: Awak dah selitkan
1: untuk termasuk sebagai pemenang.
2: Yes. Panel juri kita untuk pagi ini telah pun bersedia.
1: Alright, let's go. Stand terus by. Bersama di Pelangi.
2: Let's go.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Sengkurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di AirAsia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
5: Pelangi 91.4 FM.
6: Legasi 80.
7: Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan julangan titah masjid bagi pembinaan masjid baharu seperti di Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri melalui projek khas julangan titah bagi memenuhi kemudahan ibadah rakyat. Masjid Hasanal Bolkiah Kampung Mentiri telah dibina atas perkenan baginda bagi menggantikan Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Mentiri yang telah musnah dalam kebakaran pada 5 April 2017. Hasil daripada pemikiran dan cadangan yang disembahkan oleh jawatankuasa-jawatankuasa yang dilantik, maka pembinaan Masjid Hasanah Bolkiah Kampung Mentiri telah bermula pada 2 Mei 2017 dan majlis peletakan batu asas telah diadakan pada 5 Mei 2017. Projek julangan titah Masjid Hasanah Bolkiah Kampung Mentiri telah siap sepenuhnya pada 19 Jun 2017 dalam tempoh 49 hari. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat ke Masjid Hasanah Bolkiah Kampung Mentiri bagi peresmian masjid berkenaan diselajurkan dengan sembahyang Fardu Jumaat yang pertama pada 23 Jun 2017 Masihi. Sejurus keberangkatan, baginda dijunjung bagi menandatangani tak dan diiringi dengan laungan takbir sebanyak 3 kali yang dipimpin oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama.
6: Legasi 80.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum. I'm Hasif Hamidun. On this special occasion of His Majesty's 80th birthday, I wish His Majesty good health, happiness, and Allah's endless blessing. Dalat ke bawah dili Tuan Patik, long live His Majesty.
2: Terus bersama kami di Pelangi FM, station nombor 1 di negara kita Brunei Darussalam. Dan untuk pagi ini kita kongsikan pantun-pantun penyertaan yang dihantarkan ke talian 8333914 daripada Haji Wal yang berada di Kampung Berbatik Kulapis.
3: Katanya pantunnya, pagi-pagi kita mengangkul hai gadis bernama Aida, malam dihiasi lampu cucul, 80 tahun usia baginda.
2: Pagi-pagi kita
3: mengingkul kali, maksudnya berbiskal,
2: mencangkul kali,
3: mencangkul kali.
2: Hai gadis bernama Aida, hai si gadis yang manis.
3: Alright, seterusnya kita bacakan lagi pantun. Burung punai terbang berdua, hinggap sebentar di dahan jati, hari keputeraan disambut semua, daulat baginda kekal abadi. Tapi tidak menyatakan siapakah yang menghantarkan pantun ini, bukan nama sebenar mungkin. Okay, seterusnya Rudy, pantunnya daripada Liza yang berada di kampung RPM Mekar.
2: Okay. Indah mekar bunga melati. Aku kalau ada pantun burung, aku bagi si Zirah lah. Asal burung, burung, burung. Indah mekar bunga melati, harum baunya di pagi hari. Selamat hari keputeraan kami ucapkan sepenuh hati. Semoga tuanku dikurniakan rahmat ilahi.
3: Ya, terima kasih Liza yang berada di RPN Rimba. Seterusnya kita bacakan lagi daripada Nadirah yang berada di Katok. Katanya pantunnya berbunyi begini. Sembah salam kami bingkiskan, angkat tangan jemari 10, rakyat hidup aman sejahtera. Selamat hari keputeraan raja kami. Okay, katanya semoga Allah SWT mengurniakan kesejahteraan, kesihatan yang berpanjangan buat raja kita ni.
2: Amin. Ya,
3: ini pantun eh. Pantun berapa karat tu, Rudy?
2: 6.
3: 6 karat. Okay, kita akan bacakan lagi pantun-pantun seterusnya pada pagi ini membawa tema keputeraan.
2: Bendera Brunei kini berkibaran, didengar juga alunan serunai. Selamat menyambut hari keputeraan baginda kita Sultan Brunei Shima.
3: Ya, terima kasih Shima. Ini lagi pantun seterusnya daripada Lina yang berada di Mengkubau. Katanya hari Rabu segar dan bugar, naik kenderaan pergi ke bandar. Raja berdaulat menyambut keputeraan, rakyat jelata tersenyum lebar.
2: Mantap. Ya, Lina di Mengkubau cukup berirama, bergurindam.
3: Begitu. Ya, daripada Masukandi yang berada di perpindahan lambat kanan, Rudy. Pantunnya berbunyi. Kalau tuan pergi ke taman, datang ke sana menenangkan fikiran. Hari keputeraan baginda yang ke-80 tahun, semoga baginda kekal kara di atas pemerintahan.
2: Mas Kandi, terima kasih banyak. Ada lagi kita terima untuk pagi ini. Selain daripada pantun, ada ucapan.
3: Okey, kita bacakan ya ucapan. Jom. Yang dikirimkan oleh pendengar kita. Katanya
2: madu manis airnya.
3: Katanya tebu manis airnya.
2: Ini sudah ni tadi.
3: Sudah dibacakan. Sudah. Mana tadi Pak Arina? Katanya selamat hari jadi untuk Cikgu Jas Mulyana Haji Mulo, Cikgu Marzalinah Marali, Haslinah Susanti, Nairul Anwar Bakri, Awangku Muhammad Fakur Razi.

0: dengan Haji Hasan, Nurul Hafiqah dan Nur Samizam Bakar katanya.
1: Ucapannya katanya semoga dipanjangkan umur, dimurahkan lagi rezeki, semoga akan terus berbahagia di samping keluarga dan mahupun insan yang tersayang pasangannya. Terima kasih buat Cikgu Erwan yang berada di JPKK.

0: perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtbgo.bs.
1: Chillax saja bersama Pelangi FM.
2: Assalamualaikum, hai hai. Nalia kembali lagi menemankan Auda selama 1 jam. Chillax hingga jam 11 pagi nanti.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
0: Eh, botol air Aiman mana?
1: Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awah. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita nih. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita nih rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman paham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
0: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ini. Kan jadi role model untuk anak kita ini juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
7: Dengarkan lagu-lagu terkini. Dimanapun anda berada, terus bersama Pelangi FM.
8: Ku risau terkena tempiasnya. Okey, contoh sejak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur, bergerak, menindak.
0: Pelangi FM.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut

0: number one station in town.
1: Legacy 80.
2: Sepanjang pemerintahan baginda, sejak dahulu lagi, beberapa dasar pendidikan utama telah dilaksanakan yang mencerminkan aspirasi negara untuk membangunkan model insan yang berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran global. Sementara dalam wawasan Brunei 2035, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebagai asas kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Perkara ini turut digariskan sebagai salah satu daripada tiga matlamat utama wawasan tersebut.
1: Legasi 80.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.
4: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan lambang perpaduan kestabilan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. اللهم أطل عمره مسلحا للموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصده للطريق الهدى والرشاد. Daripada saya Muhammad Idham Syafi bin Awang Impudin, mahasiswa University Islam Sultan Sharif Ali dari Fakulti Bahasa Arab dan Terjemahan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
4: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
6: Coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/bn today or call 265-8000 for more info.
7: Standard Chartered, here for good.
8: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Sembilan satu.
3: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana News can be heard.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Persantapan Diraja sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin berkenan berangkat ke majlis santap pagi yang dihoskan oleh Menteri Kanan Republik Singapura. Antarabangsa, pengurusan air dan pencegahan banjir agenda utama rundingan Thailand dan Jepun. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mirzadin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 disemarakkan dengan Majlis Persantapan Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Saleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke majlis tersebut. Majlis berlangsung malam tadi di Dewan Persantapan Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pangeran Bini Haja Faiza. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Di Gadong Sebul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Paduka Datuk Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Tuan Yang Terutama Datuk Lalat Utama Lee Hsien Loong Menteri Kanan Republik Singapura selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan Datin Paduka Seri Laila Jasa Ho Ching serta tetamu-tetamu peribadi yang lain. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima sembah ucapan tahniah daripada para tetamu peribadi baginda. Majlis Persantapan Diraja juga diserikan dengan persembahan bunga api.
Dulian Terahmat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanabul Kamarzadin Wadaulah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Dulian Terahmat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanabul Kamarzadin Wadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat ke Majlis Santap Pagi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Lalat Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Kepercayaan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kakitangan Heidelberg Materials Mutra, Sendirian Berhad.
2: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah duli Tuan Padi.
3: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
4: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Dirgahayu ke bawah duli Tuan Fatih.
5: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini AUDA boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran AUDA. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di AirAsia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: bawah duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di AirAsia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.